Pangsip et narika deng sip sam narika song jomong doi praman gapna kon di tanpa pang cererap pelatanahan diangkan pangkandai tang tetani witayu